Anaraka musika nakirai sika de orgerantia fakina ni SMS sisa mbola tifafa kewa de alata yanku ni musika narewa mamarana yanku tika nifandara na kurfianara amni fulura sati lataka ifata mnitisaoni amni fulura maraena